0: ke champagne lagi koi fria. Eta kita kerita lantai bisia. Minta kore koi manero ngkia. I'm the teacher baby bisia. Si bono tiseng bai pun trago mama. Laga bu pek sin saya. Malamu cha eta waksukara. Waksukara
1: domina ekoi.